0: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
1: Radio kita siaran dalam bahasa Indonesia pada gelombang 92,3 FM.

92,3 FM Radio Kita Melbourne. Halo, selamat malam sahabat-sahabat Radio Kita. Bertemu di Jumat kedua di bulan Agustus tahun 2025. Disiarkan dari Triple Set Radio, hari ini Jumat tanggal 8 Agustus, selama 1 jam ke depan bersama gua Abi akan menemani kalian sampai pukul 9 malam nanti. Nah, memasuki bulan kemerdekaan ini, gua akan memberikan informasi seputar event-event dalam rangka HUT RI dan informasi terkait lomba-lomba 17-an. Dan tidak ketinggalan juga, lagu-lagu bernuansa kemerdekaan sudah siap gua putarkan pada malam hari ini. Nah, sahabat-sahabat Radio Kita, tetap stay tune di 92,3 FM Radio Kita Melbourne sampai pukul 9 malam nanti.

masih di 92,3 FM radio kita Melbourne, sahabat-sahabat radio kita. Dan saatnya gue akan bacakan beberapa pengumuman. Pertama, pengumuman datang dari Aneka Ria Melbourne yang kembali mengadakan event tahunan Tembang Nusantara. Tahun ini Tembang Nusantara akan mengangkat tema Symphony of a Generation. Tahun ini Tembang Nusantara akan menghadirkan sentuhan drama musikal. Jadi nggak hanya nyanyi-nyanyi aja guys gitu. Dan ini merupakan sesuatu yang baru mereka lakukan di Tembang Nusantara tahun ini. Selain pentas musiknya, akan juga ada food festival. Acaranya akan diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 2025 di Story Hall RMIT, University City Campus. Untuk tiketnya bisa dikunjungi di akun Instagramnya Anekaria Melbourne di @anekariamelbourne. Dan untuk mungkin informasi lebih lanjut tentang event ini, kalian bisa dengarkan rekaman siaran Jumat lalu bersama teman-teman dari Anekaria Melbourne. Kalian bisa nanti akses di www.3zzz.com.au dan pilih siaran dalam bahasa Indonesia. Nah, pengumuman berikutnya datang dari Ika Wiria atau Ikatan Warga Indonesia di Victoria. Nah, mereka akan mengadakan gala dinner dalam rangka ulang tahun Ika Wiria ke-60. Acara akan diselenggarakan pada hari Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 6 sore di Veneto Club 191 Bullen Road, Bullen, Victoria 3105. 3105 itu kode posnya. Nah, untuk harga tiket masuknya $70 untuk member, $90 untuk non-member, dan ada promo sebesar $810 untuk 10 tiket. Ini hanya untuk non-member. Untuk pengisi acaranya ada Teti Kadi, Nurida Nurdin, Pendekar Garuda Band, ada Gamelan dan Nanda, dan juga Sanggar Lestari. Untuk acara ini, dress code-nya harus wajib formal. Nah, untuk tiket bisa didapatkan dengan mengunjungi link bit.ly/ikawiria-60 anniversary. Nah, untuk pertanyaan atau informasi lebih lanjut, bisa melalui SMS atau WhatsApp di Yanti Hartshorn di 0450-053-957 atau ke Astrid Badawanti di 0409-384-196 atau ke Susie Stevens di 0419-542-758. Nah, yang berikutnya, kembali radio kita tidak henti-hentinya mengajak bagi warga Indonesia di Melbourne atau di Victoria dan sekitarnya dari segala usia untuk bergabung menjadi anggota. Kalian bisa berkontribusi menyuarakan bahasa Indonesia di Australia. Kalian bisa menjadi tim produksi, jadi hostnya, bisa menjadi produser, bisa mungkin handle social media kita, bisa gitu. Nah, cukup hanya membayar $16 untuk 1 tahun membership. Jadi murah ya harusnya. Jika kalian tertarik menjadi bagian dari radio kita, kalian dapat DM ke akun Instagram kita di @radiokitamelt atau kalian bisa langsung kunjungi membership radio Triple Z yaitu di www.3zzz.com.au/membership gitu. Nah, kalau yang teman-teman sahabat-sahabat radio kita nggak tahu nih gimana nih caranya daftar di membership, kita ada video di akun Instagram kita yang udah disematkan ya, udah dipin, jadi nggak perlu scroll ke bawah, jadi kalian tinggal cek aja videonya gitu. Oke, sahabat-sahabat radio kita dengerin lagi lagu-lagu tema kemerdekaan kita, so jangan kemana-mana, stay tune di 92,3 FM, radio kita, Melbourne.

0: Ariana dari Moka.
1: Saya Rico Moka.
2: Saya Toma Moka.
0: Dengerin terus Radio Kita Melbourne
1: dan 2,3 FM
2: Suara Indonesia.

Hai sahabat radio kita, tertarik menjadi relawan? Apakah Anda juga tertarik dengan dunia radio? Yuk bergabung dulu menjadi member radio kita Melbourne yang selalu menyuarakan bahasa Indonesia di Australia. Hanya dengan $16 per tahun, Anda sudah bisa menjadi member dan relawan. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda tinggal klik di 3zzz.com.au atau kirimkan pesan Anda melalui Instagram dan Facebook di @radiokitamel.

Sahabat-sahabat radio kita, gak terasa kita sudah ada di bulan Agustus. Artinya sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan. Nah, di bulan kemerdekaan ini pastinya banyak banget acara-acara atau event-event yang diselenggarakan. Dan untuk di wilayah Victoria sendiri, pastinya akan ada lomba-lomba yang digelar oleh komunitas Indonesia yang bekerja sama dengan KJRI Melbourne gitu. Nah, seperti misalnya besok nih, tanggal 9 Agustus 2025 di KJRI Melbourne akan diadakan berbagai lomba-lomba menarik, ya, lomba-lomba menarik yang diadakan berbagai macam lomba, ya, yang digelar oleh berbagai komunitas. Jadi ini ada 4 lomba, ya, 4 lomba, dan kebetulan yang menggelar itu sebenarnya dari komunitas yang berbeda-beda tapi di tempat yang sama di KJRI Melbourne. Contoh misalnya ada nanti dodgeball competition yang diadakan oleh LPDP Unimelb, terus juga ada Mobile Legends yang diadain oleh

PDP Monash, kemudian ada Gaple, turnamen Gaple oleh Indonesian Club Melbourne, dan juga masih dari Indonesian Club Melbourne juga mengadakan lomba table tennis atau tenis meja. Nah, acaranya mulai dari pagi hingga sore. Dan untuk Gaple dari jam 6 sore, kalau informasi dari yang dapat dari akun Instagramnya KJRI Melbourne. Nah, jadi buat sahabat-sahabat radio kita nih yang masih belum tahu atau belum punya rencana besok mau kemana, mungkin bisa datang dan ramaikan. Ya, kalau nggak ikut main, at least jadi penonton kan ramein seru-seru kan gitu kan. Lumayan setahun sekali gitu kan di hari UT kemerdekaan. Ayo, sahabat-sahabat radio kita rayakan bersama. Kita ramaikan lomba-lomba yang diadakan besok tanggal 9 Agustus di KJRI Melbourne. Nah, gue penasaran nih sama kalian, sahabat-sahabat radio kita. Kalau misalnya nih komunitas kalian atau mungkin kalian sendiri nih dipercaya untuk ngadain lomba 17-an, kira-kira mau ngadain lomba apa nih? Nah, mungkin lomba yang e-sport, game e-sport kayak Mobile Legend, atau mungkin permainan-permainan yang seperti dodgeball, tenis meja, atau mungkin ya permainan-permainan yang biasa kita mainkan di Indonesia, kita bawa ke sini gitu kan. Gitu. Nah, speaking about permainan yang 17-an di Indonesia nih, pasti pada kangen dong nuansa 17-an ketika kita berada di tempat asal kita ya di Indonesia, atau mungkin di kota asal kalian gitu. Nah, bisa pasti yang gak kangen mainan-mainan kayak lomba makan kerupuk, balap karung, apa balap kelereng, pensil ke botol. Itu by the way, itu mana favorit gue semua itu. Gue pribadi gak ada mainan-mainan yang paling gue sukai, karena semua mainan tuh gue suka semua mainan. Bahkan artinya yang tadi gue mention-mention itu sebenarnya mainan-mainan favorit gue gitu. Tapi masih banyak banget mainan-mainan yang sebenarnya sering dilombakan oleh masyarakat Indonesia gitu kan pada saat 17-an. Nah, mungkin kalau sahabat-sahabat radio kita nih pengen permainan yang anti mainstream ya, yang kayak biasa-biasa aja, makan lomba makan rupuk gitu-gitu aja, lomba kelereng gitu-gitu aja. Nah, mungkin gue bisa kasih ide-ide menarik nih buat sahabat-sahabat radio kita. Nah, contoh pertama ada bola kerucut. Nah, ini lomba apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya bola kerucut ini kalau yang mungkin definisi yang gue tangkap adalah ini adalah permainan sepak bola tapi pemainnya nanti mukanya ditutup pakai topeng yang bentuknya kerucut. Nah, jadi si pemain itu visibilitasnya kan minim banget. Dia hanya bisa lihat di lubang kecil di ujung kerucutnya gitu. Nah, tapi lomba bola ini tuh jadi unik gitu. Kadang pemainnya jalan entah kemana, kadang nabrak-nabrak, kadang juga mau nendang bola ternyata kayak malah nendang angin gitu. Ini tuh permainannya cukup seru banget gitu. Dan untuk pengaplikasian lomba ini sebenarnya nggak hanya main bola mini misalnya 5 lawan 5 ditutup ujung, enggak, kadang bisa dalam hanya bentuk tendangan penalti aja gitu. Nah, di pengalaman gue dulu pernah ikut lomba bola kerucut, jadi gue pasangin topeng terus kayak lari dulu berapa meter pas ada bola terus nendang bolanya ke gawang gitu. Itu yang dulu yang biasa pernah gue lakuin gitu. Jadi makanya gue mungkin bisa ngasih ide ini ke kalian semua sahabat-sahabat radio kita. Nah, berikutnya, nah kalau yang tadi kan buat cowok-cowok nih ya main bola gitu. Nah, sekarang buat cewek-cewek nih. Nah, ini ada lomba merias dengan wajah tertutup. Nah, ini kalau lomba ini kayaknya udah harusnya familiar ya. Ini merias dan wajah tertutup ya. Yang ditutup muka periasnya kan, matanya ditutup biar yang ngerias wajahnya gitu kan. Nah, biasanya nih lomba-lomba kayak gini hasil riasannya tuh bukan yang membuat orang berdecak kagum, malah mengundang gelak tawa gitu. Karena pasti ya gimana mereka matanya ditutup, mereka bedaknya cemong-cemong kemana kan, dipakai misalnya bedak yang malah ditempelin di mana, terus lipstiknya apa ngelipstik bibirnya nggak pas gitu kan gitu. Jadi ini salah satu permainan yang lucu banget gitu ya, merias dengan mata tertutup. Oke. Nah,
mungkin satu lagi ide yang ya mungkin nggak hanya untuk lomba ide terakhir ini, mungkin lomba yang tidak tidak menguji fisik, tapi mungkin lebih ke wawasan ke otak ya gitu ya, karena ini cerdas cermat. Cerdas cermat ini sebenarnya cuma ya lu lomba kayak kuis, sebenarnya kuis biasanya kalau 17-an itu pertanyaannya seputar Indonesia lah gitu, kayak tentang sejarah Indonesia, mungkin kesenian atau mungkin suku bangsa di Indonesia atau hal-hal yang pokoknya itu berkaitan dengan Indonesia. Ini bisa misalnya bikin dalam bentuk regu, bikin kuis gitu, atau mungkin sistemnya kayak ranking 1. Mungkin teman-teman tahu lah dulu di Indonesia terkenal banget namanya acara ranking 1, di mana orang bawa ya misalnya duduk berapa bawa papan jalan gitu kan gitu. Nah, ini pengalaman juga salah satu yang pernah gue lakuin di 17-an di rumah gue dulu. Jadi gue ngajak anak-anak kecil datang bawa papan jalan, dikasih kertas, ditulis jawabannya gitu. Jadi gue main dulu ranking 1. Nah, mungkin itu aja ide-ide lomba-lomba 17-an yang bisa gue kasih ke kalian sahabat-sahabat radio kita. Maksudnya kan 3 lomba tadi tuh sebenarnya walaupun memang mostly dimainin sama cewek, mostly ada mainan yang mostly dimainin sama cowok, bukan berarti gender yang lainnya gak bisa main gitu. Kadang bisa, perempuan juga bisa main bola kerucut, cowok juga bisa merias dengan mata tertutup. Kan ini kan mungkin mostly dimainkan dengan gender tertentu gitu. Tapi bukan berarti gender lain gak bisa main. Nah, okay, semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi juga buat sahabat-sahabat radio kita ya, yang kalau misalnya mau ngadain 17-an. Dan menurut gue sebenarnya lomba 17-an itu bukan soal bersaing siapa yang terbaik, siapa yang tercepat, siapa yang terhebat. Tapi menurut gue ini sebagai tempat untuk kita, ya selain untuk merayakan, untuk memperingati hari kemerdekaan, ini juga sebagai sarana untuk ya buat seru-seruan dan juga silaturahmi buat kita dengan tetangga sekitar setidaknya gitu. Karena mungkin aja di hari-hari normal biasa kayaknya kita jarang banget ketemu sama si A, si B, si C, tapi jadi ketemu kan, jadi ketemu, jadi ngobrol-ngobrol, ya intinya juga sarana lah untuk mempererat tali silaturahmi. Nah, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan di segmen ini. Kita kembali lagi muterkan lagu-lagu ya, lagu-lagu bertemakan kemerdekaan. So stay tune di 92.3 FM Radio Kita Melbourne.

Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan siaran pada malam hari ini. Bagi yang ingin mendengarkan siaran ini kembali atau mendengarkan siaran-siaran radio kita sebelum-sebelumnya, silakan kunjungi situs resmi Z di www.3zzz.com.au dan pilih siaran dalam bahasa Indonesia. Atau bisa ke www.3zzz.com.au/Indonesian. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @radiokitamel dan Facebooknya di Radio Kita Melbourne. Akhir kata gue Abi mengucapkan selamat malam, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa di siaran kami minggu depan di jam yang sama di pukul 8 hingga 9 malam. Jangan lupa stay safe.